Esawa, wanok radio buntu. Esawa, zili 12 ezokumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza radio buntu.

0: special.
1: Muziki, ku muziki.
0: Imba, obuyimba, obuyimba busatu obwabayimbi abatandika obusunsulwa weekend. Tulonde de kukati akasinze, akawangudde. Wano mu Sunday special.

0: Akeba kai tori wambala omuimbi bamuita Flanka ke Uganda. Akemba ke kedachika 15 zakeda musatu ezenche wimba musatu. Amusunsuda weekendo. Gwanza lyo nongamba jowange kojanti akokeka kabi. Awimba musatu akoba kaita oli wambala Flanka ke Uganda. Katugele kasimbayo.
1: Eno bato. Batuyo wimba musatu. Aba yimbi basatu. Musande special.

0: Ebade nyufu okuzama Martin Odegaard wagukute
1: nabagamba ni Nelise Joji
0: abagande ni Nelise Joji ye musandika ya Vez
1: kare nirago kutanikideko
0: nebanyiga wansi wa Zoris Zoris wafunye
1: na regula soka na nyigamu na
0: omusameno gulaita gulaita kaya Vez karika nga kamise nekamugama maibo
1: bamise maibo zero nekagusiba
0: baba nekugena ugenzi mundaseno bakumigoli yokubiri.